0: you're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: All right, listen, so because you're having fun, we have the next caller, so let's see who it is. Hello, good evening.
3: Hello.
2: Hello, good evening.
3: Good evening, RJ.
2: Yes, who am I speaking to?
3: Yeah, it's me, Shiotom.
2: Shiotom?
3: Yes.
2: What tribe are you, Shiotom?
3: I'm Konyak.
2: Oh, Konyak. Acha apla.
3: Yeah.
2: Title kya siya?
3: Tom.
2: Tom. Apila hasya dek tom, you know, mana kya hasya dia lah, hasya itu lah balas ya, apila hasya.
3: Aye.
2: Apa media kau deh?
3: Mau itu mau deh, sih tayik deh.
2: Acha di mana pura itu, alap grup na?
3: Pan, aku bisu korum aja.
2: Acha, tu apa di mana pura tayik kita kita?
3: Oh, itu mau deh tayik.
2: Acha, tu busti ane na jai.
3: Time deh jai, udah itu time aja.
2: Acha, family tu tetes na?
3: Family tu tabu deh sih.
2: Oh, tabu, tabu tu apa busti lah, sih nam.
3: Oi, mula hometown aja.
2: Acha, tu di mana pura kiman khanda lagi, main punju deh.
3: Jadi kalau jalan itu mohon se 8-9 hours lagi.
2: Acha.
3: Ini lumayan jadi gula itu lab susah tau.
2: Acha, tu ini rokarukiu guru na tadi.
3: Oh, rokarukiu guru. Kalau asam jadi gula itu lab tujuh tujuh jauh tinggi baju ni senada morning 4-5 ini ada jadi gula itu.
2: Acha, acha, acha. Acha, apa ni first time phone guru sih tadi na? Na, alat time dia phone guru sih.
3: Nah, mau bisu gula tadi.
2: Oh,
3: jadi gula acha.
2: Acha, aro message pun kuri nak kura.
3: Oh, kuri tapi message pun.
2: Acha, to aji kila ganah bazar itu.
3: Aji to equals laga huni ulah monca aja mon.
2: Eh, emang ball ban.
3: Oh, ticker from yesterday.
2: Aro ganah bi, ekdom
3: ball.
2: Oh, bi huni ekdom enjoy kura. Acha, acha dedication ase.
3: Ah, India to ini ganah lata itu deh sabi. Kun get kiti tiket kuro.
2: Hey, itu tadi lagai di situ.
3: Eh, itu tadi ni mutte lagai di.
2: Acha, acha, acha. Tiga sih, toh mulai itu kan. Ekdom kujibai kilo kudi kena jual kuro, do.
3: Nee. Tiga sih, thank you.
2: Okay, then bye bye, thank you.
3: Okay, welcome.

0: ramanu khan rasta de food van food truck khan de saman kha lua bikiri kura khan noli bi juta silya manu khan aro itu ekla noi gena gore home base business kura khan itu second hand bikiri kure mohan naga manu khan du bishibar kuma han du ta poiwer kobi mway kobi extra kobi kuina kisim kisim itu han bi sob tu ahi gena itu scheme avail kurbo paribo de
1: Sir, government schemes kan to public kange lab di bole karone banai to itu PM Swanidhi laga scheme bitore public kan to kiniga laga lab pa hobo na
2: itu scheme to hole to first benefit to hole to collateral free working capital koi itu ase aro itu mane apnar security ekune digine loan pabo pare laga ase second to hole interest subsidy 7% tak subsidy pabo apuni interest de itu second to ase aro third to hole incentive for digital transaction apnar payment koribo aro business kora time de customer khan bara payment kora time de digitally tai khan bara apuni ke payment kora etu khan accept korisi gole tate bi apuni benefit pabo aro credit card bi pai jabo etu to voluntary ase aro criteria to hole apnar second tranche second loan itu repayment kura successful hoise gole to apnar itu apply koru pare aro itu credit card tu hole to apnar 10000 to 30000 credit limit ase itu bara itu benefit pabo aro credit card tu ki ase gole apnar laga bank account e paisa na thakale bi apnar credit paisa uthai thaki kine pichire payment koribo pare bolaga benefit ase aro dosra to hole to itu apnar itu choto business street vending business kori thaki kine upor jabole mon ase ucha uthibole mon ase damor business uthabole mon ase etia rasta de bohi kine sobji bigai ase holebi apnar paisa olop jama hoise profit olop pai kine itu khan jama hoigine thakise aro apnar rasta de ne bohi kine wholesale te jabole mon ase hole apnar itu time de apnar laga bank transaction laga record apnar laga credit record itu bara help koribo modob koribo এনেকুৱা হৈ কিনে আপোনাৰ ডাঙৰ বিজনেছ কৰিবলৈ লগাবি বেংক লগা লোন এলিজিবল হৈ যাব আৰু এইটো লগা স্কিম লগা বেনিফিট দোচৰা এটাটো হ'লেতো আপোনাৰ এইটো এনৰোল হৈছে বোলে আপোনাৰ লগা ৰেকৰ্ডটো চব আপোনাৰ লগা ক্ৰিডেনশ্যিয়েল কয় আমি কাৰণ এইটো কাৰণ চব পৰ্টেলতে ৰেকৰ্ড হৈছে বুলিতো আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল স্কিম আঠটা এইট চেণ্ট্ৰেল ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ এইটো বি এলিজিবল হৈ যাব তো হ'লেতো চবচে ডাঙৰ লগা benefit ekta ase
1: sir to itu eight central schemes kan do kun to kun do asna
2: acha eight central schemes to first to hole to pm suraksha bima yojana number 2 to pm jivan jyoti bima yojana 3 pm shram yogi mandan yojana pm jan dhan yojana one nation one ration card registration under BOCW or last to hole to PM Mantru Vandana Yojana
1: mem aro itu scheme laga bitore urban local bodies kan laga kam iku thakena naina
0: hoy urban local bodies ko tahan la kam bishi ase tahan du central body nishna ekta ase mohan vendors khan ge identify kurbot aro tahan ge certificate of vending kuina issue kure aro letters of recommendation itu bi issue kure to itukan vendors khan ge awareness dibule aro tan ge support kurule itu sob tu urban local bodies khan bara kuri ase urban local bodies tu ki ase kuina apnian babi thagibo itu khan tu ami khan la town councils khan ase kohima hoshugule do kohima municipal council Dimapur hoise gele do Dimapur municipal council noile dosra hande do administrative offices khande mala ADC EAC inia han thake tahan ke urban local bodies inia koi ase
1: to mem jodi ekjon manupara itu scheme bitore loan to apply korbole muncha ase kile kinika apply korbole paribo na
0: acha itu applicants khan do mohan আগেরে কোয়া নিচিন আর্বান লোকাল বডিজ খানকে বিচারিনা আহব পাব তাদের অফিসতে বিচারিনা আহিলে মহান লগা মানুষ খান আছে অফিসিয়ালস খান থাকিব তাহলে সুদিলে গাইড করে দিব আর মহান